0: Good and better. Oh, my God. Good and better. Pak Kantat, kok enggak lirong? Ya. Lihatlah buat konser dia. Pulang mulai itu aku. Pulang mulai itu aku, pak itu kek. Ya, aku rumah.
1: Ayah.
2: Yo, gracias. Yo, gracias. Yo, gracias.